0: kano mangihobos kadazan miampai di Juliana Andreas.
1: Mantan makikinangaw, hai pangangaw sa di napibasan dia zu. O ngaw kuna untamo gya sangkwa ginumu tuhun ka. Untamo pia gya ginumu diha tuhun. Nung usin nga sangkwa ginumu usin ka. Kaku da boh ka. Bahing ko tapi mananu Juliana.
2: Ya, kapasan lagi mika di binos no. Nga nung menu tako da tuhun da maguntob di usin. Untamo gya usin no. Dari ka nung tanak ni. Awasin na menimong daw sin. Untuk bawa gaya piano sin no? Untuk ikan songkwa na rin sin no? Kapasan lagi, telus mo bos da songkwa na sin no? Kapasan. Nga, nung menu tako na maguntap, kapasan lagi na mo bos da untuk bawa gaya sin no? Teka untuk bawa gaya na piho tuhun.
1: Kapasan lagi kini?
2: Ini po boleh kadai ngan mentah do bos o supaya boleh.
1: Boleh.
2: Dari main dia kadai sana boleh. Boleh. Dari tetepat apa kira bos tu kawasan.
1: Kawasan kau ni.
2: Kawasan zaman kau mai hudame no Dennis.
1: Kawasan bo. Ogingo kau ni.
2: Ogingo ni. Kau gini ngo.
1: No nanti ubasanan do memukul di kira lain.
2: Mega bagus ya jarang. No kadai orang no. No bas ke bos ya kau ni ajalang.
1: Ajalang semua kadai ni.
2: Tetepat apa kau? Apa gau?
1: Apa gau?
2: Apagaw na di si Doko Hidihid Kampung.
1: Kiva, makikinangaw di apagaw na ko ngaw di tibos?
2: Ito po. Kiva, nga kapasa na makinangaw to hubuhan insan. Diti, ababasan. Oka na pa kaminsing hiyo to ko na boss at ko, papadaho at boss at ko. Nga, magyum to ko di boss at ko, tatapot boss at kadazan, i... Samak na nahiwan.
1: Tapot. handa gunon.
2: Handa gunon. So, kung giningo nung magbasa ko kadasan, kadasan ta.
1: Tapot. Yeah, tapot, Juliana.
2: Jadi, iya, no. Jarang, ajalang kada toko, apagaw.
1: Tata.
2: Jadi, sedia. Apa? Sedia.
1: Sedia. Sedia, kano?
2: Basa ko, tunda.
1: Tunda.
2: Akan ko tunda. Tunda, ya. Tunda dapat supaya bagi aku mazan. Kita ni kita orang aku dah hazo. Anangan mungkin orang dah hazo. Kita orang aku i oitonnya dia. Kita ni kita tunda. Jadi kemazan pada itu hazo diinga tunda bonga. No no hazo tau na aito dah tunda. Jadi aku contoh tunda. Bah. Sedia nana menau toko kawagum. Tetap tu punya. Tunda no, orang menau toko nadi. Tunda no, sedia no. Tunda ya.
1: Sumusun.
2: Sumusun. Kau ngau kau dah huvong.
1: Huvong apa gaul?
2: Pagaul.
1: Tuh, temui mana pada anu kami di jagung.
2: Oh, jagung ni?
1: Kami dah nanti jagung peninduk nama manuk tadi kau ingu hai.
2: Kita ni kita membahas gandum.
1: Gandum.
2: Huvong bete. Tiada pejagung lah huvong kada bos atau kau. Jadi awal insan pakai zat eh, awal insan guno. Jadi jagung napa deh. Terpot bos tak kau kubong. Kumu jagung dah hidup tamardu. Jadi main tak kau deh petunuk dari aku mau hubong dah hidup aku tamardu.
1: Kira timu atau du hubong di tih kan?
2: Hubong apa ngaji jagung?
1: Jagung.
2: Nai dah. Kan ya? Ba main dia zo poswato.
1: Hubong.
2: Kiki kino ngomong abi. Poswato dia zo i apa gau teka aw dia zo insan kau ngomong ya. Kira kau mi?
1: Tuntaban onulati ni.
2: Tuntaban apa deh ngah? Aw songkwa pasti tuntaban tu ni.
1: Tuntaban
2: apa pemusawat? Tika pemusuh. Kaki ginovo. Tiap agus musut itia roda do kulita. Tiko roda do bersikol. Nuka do bos tau liap yang ngomong luda.
1: Luda.
2: Luda ni.
1: Kira lagi di membos tayol.
2: Tayol
1: Igata
2: di.
1: Jadi tayol di.
2: Tayol kada bos teko ni no host.
1: No host tadi kada.
2: Aiso pada bos teko tetep. Nga ihon ada ti. Aiso do ngan kada san ni no. Bos Inggris apa nga tayar. Bos Melayu apa nga tayar. Tadi main kada san tayol. Dari tiada apa roda di sini, no besen nantun, mau bawa seluda, roda, no kulitan, apa nggak buhandai?
1: Buhandai.
2: Besikol, apa nggak simbakang?
1: Simbakang.
2: roda na po nga buhanday mentaw do kulita.
1: Ah, kulita.
2: Roda do basikal nga simbakang. Ya iha na ibawa sa tako kya?
1: Buhanday.
2: Buhanday ka i roda. Tadi bilik bilik ka wago. Bawa sa tako?
1: Tiba dey bawa sa tako. Hinimput.
2: Oh, tayo dimput. Dimput. Bilik pinopian ko nga. Tapos po bawa sa tako nga. Hinimput. Dimput pinopian ta. Okay. Hanin ka dimput. Dimput.
0: Script mangihaw bos kadazan na po diti nga pinatonda di Juliana Andreas.

Koy ho ka nang ku? Iso mantad tohutuhun Malaysia katoguvang kabahingkangan kahidasan pamumuso. Sukat bago kiumul pada manom gisam duvong panam apat taon na ponga. Hobi duvong panam himopiatus ikotoguvang aga pamusaban o bintumongob om ohunggui. Hobi kapatongob, tahu nga panam tahu piatus no. Imini ikaw SPM duvong ay buduvong panam himo na ihaan do avasi kahidasan pamumuso. Kabahingkangan diti okon ko kamungkangan. Apatut di on ko zok bahingkangan diti. Sokyo nu agak pumusava nu o bintumongob toy atagakan kahansanan po kisakadaino. Prangki bos no miyang paipaganakan tambahutoy itaba kaunseling om taba kaidasan pumumusaw.

Kiko patutan o suruhan jayak pibasan o multimedia MCMC daw menutup akaun kapabalan sosial dasanak id sibo padam tahu-taun. So wo na mohoy ngabi daw mintong tumoy mo, tanak di ho, iki umul padam tahu-taun daw aw magukap akaun id kapabalan sosial. Iti mantok po kayo ba tanak ngabi mantad pupusingan, toy scam, om kalatan.

0: Gonto po mo pian lotilik sabah pisosa mo ko yung kavas kumada duvong pa naman ng piatus da ko yung pupusahan na taon niti piagahan na baho piatus di taon duvong haibu duvong pa naman pat. Minabawa si Buzon matili datu saripang lima Haji Hajiji Haji Nor di ontok di buhan ka baho na katahib. Gonto po mo pian ko yung kavas kumada pa naman si Zan piatus papakita tangazan po mo pian lotilik po gun na abasi. Minabawa si Sireti di kahapas minunikon pitimungakan Council Vinakas Sabah MTS Id Menara Kinabalu. Namo tiho minabos datu seri Hajiji dok penikidan lotilik itisan ke saun Sabah datu manu depalan ketundan loji binakas kuasa gas it sandakan om tawau iti montok dok penobohi loji manta diesel om medium fuel oil MFO nabos disido da pemangan no ginumu solar di gontop tagazo LSS om pemopian binakas battery base napalan montok dok pengkavas dok penikidan pemalanan iho semua gizan hang moy dok gontop penikidan kopagonop pakinuan na binakas da montok da timpu taopod taun mikot. Pahabo na balajalan Science Teknologi Kejuruteraan om Matematik STEM da kumada sumikulit kini zonan habus kakadazan Sabah. Minabos di kumudubo Menteri Science Teknologi om Inovasi i Dato Muhammad Yusof Abdal om panau no hang diho mazada babazan jangkauan keterangkuman Malaysia Olympic papagiot na pionitan balajalan STEM. Nabos di sidoiti det ababazan kupoy maganan na kupukukaban ababazan pembudayaan Science Teknologi om Inovasi Vasi misampu zon Sabah id UMS Kota Kinabalu na bos disido kuang hobi do apat ngibu 200 duvong padam onom susumikul om tahungatus tong padam onom nginya dematat Sabah om Labuan tuminanud magika kawo pinsingahan ino kota unda. Namot diho minabos idatu Muhammad Yusof da saibu apat nga padam tohu mampazat da mantado onom padam himo sikul om Institute Balajalan Takavas minampazat da Malaysia Techlimpik duvong ebu duvong padam nom na zatan son Sabah komungan diho papampay da sumikul mantad Sabah om Labuan dahit mugisu subay bogizan piboyan mantad STEM kapanay man tavasi dino papakito da kanangan am tinimungan na tangumuho kumada kaganan Science Teknologi om Inovasi Malaysia Techlimpik oko na po piboyan nga impon magiyong kabahan tangumuhok o manak na panuntudukan kumada teknologi om Inovasi. Tu kes na pujulan kiniopon papampay da tuhun ginumuan na kugompit lotilik na kaswat da Sabah Electricity gisam na kusizam buhan toton niti. Minabos di Monijol Tagazo kahidasan kumuhiganom kumukoy posoyhi Sabah Electricity i Asrin Badri bokon ontododon koy gaganan na po nga papampay kapagatan na indaman o somok da wayo lotilik. Mungigit kebel inatu teko numbak om nagi kapangaputan lotilik aisok sagan. Minabos si Sidoyti da untok na Dadi Datombuhoy Sembang Ekspresi It Konti Sabah FM.
1: Apal Tonibo Tadaw Baino.

Bos do au na di mimang sopi iso tantu na do temoi mo miampai de ginavo do huduk au dati kopi kita deit mato nga temoi mo it ginavo kakama muso sopi iso so toko kibakasan sopi ampun ampun patuhi do ginavo patuhi do pemusaban om tantu na do kepenak do toko do komsikan kuma do vokon hobi na sungguntam bahut dati moi do ahai teko anau di bagu piang bahutan kapi sama toko bagut beriko ngabi dat ko sembahan bos kedazan om unizan ku jesu miapai hozo tau vino hozo di Francis Edward Sowil om baina kinonga desu hozo di Michael Moody Denisius dat ko sembahan bos kedazan nekot binasi tapi pesan bye bye. Tapi Malaysia madani.

si Zam Hang kumahigan ontok timpu hizud. Kada pamain tay sumobong hizud. Panambasaan basan tay jacket kumahigan sokyo nung kibaw ontok papaundahiw di nasusan hizud. Pimpadu no to si sikap mamaguna baig tabakas songyan ontok tinantako baig hizud. Mamaug na dohongon om tamoy mamintamong kabakasan sundi. Kada pumaguna baig hizud montok tinan kakamot tay takanon. Tumoy mo maguna vag tabakas tay vag putul, montok inmon,

0: 傻巴 BFM 有声茶馆，
1: 我甘愿重新爱过，袂搁再听你的话，早就知安尼，就放乎你飞，我是。

打人、踢人、推人不代表你很强，只会让人受伤。身体的伤可以好，但心理的伤可能永远都好不了。做守护者，不要做霸凌者。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Bersomo-somo engkau kami, tak Sabah VFM siaran sama Alap, banap.
3: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Iana Barnu Ala Bana.
2: Itu dia pandai.
3: Iana Bardinakan, dong lupa mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Minggu kau tu.
4: Nah. Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
7: Ling tetukan sama.
5: Bingo ko.
8: Lap bana.
5: Delah dendo.
1: Dinakan. Bana.
9: Aku tuh siupa binti Bilu. Dekat kampung Gunding. Makale nekem siaran sama Alap Bana.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiosa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: beranak di kianu kansang kenakan ko makanan anu mamis akan ketagihan di reso mamis polemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko niat dekawan atau berjogo oleh masalah keteratan ko buh import dari reso akan terganggu nya kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan ku anu saka tak bangun beranak di.
1: Tips ngelag anak teklipat diom kerita. Tago te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kite prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

Penentuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa ni, sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Beso mengendok manfaat nang kemudahan internet. Sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial popan sarak-sarak keselamatan. Senok bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan popan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh. Makai perisian terhad ke sarak-sarak keselamatan. Semua nu, boleh kealapan nang kemudahan internet.

0: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupun dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
1: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

Ya, dan akan terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alabana 22 Bangi Buan September 2026. Terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama. Kau pun terima kasih kerana sentiasa manage siaran tu. Bagi saya minggu-minggu je terbetak bintang kemuap tu, harapanku momon diam kelapan, sanang atai murah rezeki, sihat selalu kau pun. Dayak hati selalu bersama kau kami. Jadi tadi nak kan yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan, mungkin unang sedang solop kerja, ataupun seunang sedang bekerja, ataupun unang suti-suti, ataupun unang sedang diam pelanan, ataupun unang sedang ningkok-ningkok nginum kopi, ataupun un yang sedang sambil-sambil ngendak live, sambil-sambil ngusik kereta, un yang muat mutu, un yang ngusik mutu, un yang nonom-nonom bungo, uran-uran tu, un gak cuma nonom bungo, un yang nonom-nonom tebu, atau un yang mangan-mangan roti. Jadi, terima kasih kerana sentiasa nutan kami setiap lo pukul 3 kami pukul 6 kemuap. Tak ada bangan ni nak kan yang sedang ngendak kami tak live TikTok tu, dong lupa tap-tap screen, share-share bila lagi live tu. Kau pun dong lupa follow dia nak kan. Tekan bi butang follow njata supaya kita boleh lebih sikot. Kau, kam sanang maku lagu, kam sanang nuju salam, kam sanang ngechat aku. Kau, masam-masam lah boleh. Yang penting, un butang jatah follow link ni. Kau, tekan be follow supaya kita boleh lebih sikot. Boleh kah? Boleh kah? Boleh kah? Ya, nampak dinakan-dinakan titak tuaran, jomu tuaran, sihatkah jomu tuaran? Dinakan-dinakan titak kota blut, sihatkah jomu kota blut? Dinakan titak tenggilan, dinakan titak kuda tak pitas, tak kota marudu, tak papar minggu-minggu jo, minggu lagi. Tak tawau, tak keningau, tak semenanjung mekala kita ko. Tak likas barat dinakan temitu. Un lagi mitu barat ni, assalamualaikum dijo, waalaikumsalam. Ingin maku lagu, ingin nuju salam, komen bijo tak live boy bandan ku tu. Insyaallah kang boso ti salam-salam bi peling ti lagu-lagu bi. Mitu barat dinakan ti Hana. Alhamdulillah sihat lekat kota blut. Lagi lekat minggu lagi, lekat minggu lagi yang sedang ngendak kita live tu. Un yang sedang ngendak lekat tak minggu tu. Papar, in abar jomo papar. Terima kasih tep-tep. Un mitu maku lagu DJ boleh. Sana lekat kampung Gudon, in abar jomo Gudon. Mitu lagi KB sihat-sihat jo. Terima kasih tep-tep. Terima kasih share-share. Dong lupa follow dinakan. Lekat KL DJ, yang abar jomo KL. Lekat Inanam, alhamdulillah sihat lekat Lingkubang aku DJ. Ui, Lingkubang sabtu ha. Siok uran-uran tu ko. Mandi-mandi suang. Tapi dong lah mandi suang uran bahaya. Lekat Kampung Siasai Jalan Tamu barat dinakan ini tu. Abang Kopi tu. Lagi-lagi KM Pesorong. Labuan KK. Lagi-lagi-lagi. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih share-share. Follow-follow lagi dinakan. Follow lagi. Itu lagi dinakan-dinakan ti yang sedang ngendak tak. Mengendak pun mekali tak RTM Click. Terima kasih kau pun yang sedang bersama tak Astro, tak siaran Wow Pituk Kosong. Kau pun tak My TV, tak siaran Pituk Kosong Wow. Okay, lagi semoga sihat selalu DJ ku. Terima kasih dinakan ku. Mitu lagi Kampung Jojo. Lekat Pineng un bersomong kok kiti lagu Turi Sunsang. Mitu Pirasan, jomo Pirasan ni nabar. Lagi jomo minggu lagi cuba kiti sekilo-kilo dok bertiru tu menata un yang niat boy-boy sekendak motor tu kok. Ingin pen sekilo lagi Lulai Tengah Ranau. Bahaya lulai-lulai tengah ranau. Time-time uran tu, time-time kilat tu kang. Kau, jadi jogo keselamatan dong no lulai-lulai bana tengah-tengah ranau. Nggak, kan basing kau. Mun kerja ya kerja lah, tapi dong no lulai-lulai yang ketentuan tengah-tengah ranau tu bahaya kau. Ni aku boy-boy lagi ngitau jomo lulai-lulai tengah ranau tu. Mandi Lebak. Ya, mandi Lebak kau. Tapi amun kau jojo bulilah. Ngeradu jatak Kerabau. Nantu. Jomo Ulu Kuku.

Lagi jumpa minggu lagi. Ibu Syara, yang abad Ibu Syara. Salam dari yang tu. Salam dari Jeff Barat ni lekat kampung. Okey, terima kasih Jeff Rocky. Hadir lekat Pulau Labuan. Okey, terima kasih. Okey, kita berlagulah. Lagu Yan lah. Agak-agak bi lagu Yan. Jomo Gentisan. Lagi-lagi minggu lagi. Jomo mitu-mitu jo DJ. Okey, alap lah amun mitu-mitu. Jong tio-tio. Amun tio tu susah lek setemu. Amun sikot-sikot boleh setemu. Amun tio-tio susah lek setemu. Ko, amun ngintam pun terpaksa make chat jo. Amun ngintam pun terpaksa video call jo. Ko, ni anu tekus setemu. Ni aku paham barak bang dinakan tito. Amun kam naib dinakan dong laju-laju. Ni kita ni terboso dia mun terlampau laju. Okey, kita belagulah. Yen abar jomo gudaun. Okey, kita belagu. Okey, jomo tenom yen abar jomo ke Sapang. Tengok jomo ke Sapang. Daun sekku jomo ke Sapang. Tapi betah no nek si ubung. Yen ka abar dinakan ti. check in hospital. Ah, ini check in sampai check in ta hospital tu. Nah, sihat ka dinakan. Munah kapang yen abar Kak Munah. Sihat ka Kak Munah. Okeylah. Kita belagu dari sini. Belagu. Nak jadi belagu. Lagu ini ian lah. Okay, inan lah. Amun kan bana-bana sampin lah. Cuma sama kok. Cuba beran biar aku tajuk lagu nan tu.

Okey, dan akan sebelum kita berdayak-dayak lagi, bosok aku duk dembuak jingle anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16, anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan peneru entah 26 September 2026 tak lalu Sabtu tu, tak pukul wau setengah songom tak auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah ataupun JKKN lah kok. Kau pun boleh tinutan program tu secara langsung narusan radio Sabah FM, Facebook kau pun Facebook section hiburan kau music tak RTM klik kau pun tak dia dibono khas le kerajaan negeri Sabah. Jadi mengenai nak ingin ngogo pan pe boleh pan kita akan setemu mela tak JKKN sini yang ngogo lah. Sini yang niat teko ngogo mekali tak radio pun boleh. Sepun buat lagu yang akan pernah tanding masa eh. Jadi dong lupa 26 pengibuan tu pukul waktu setengah songom tak auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Tekon ramai-ramai tak JKKN. Jadi sin tekon marakam kita boleh temu-temu me tak JKKN lau Sabtu tu, okey. Okey, terus nanti lagi segmen tak kemu apa tu tapi unci salam kok. Menteko salam tak adik-beradikku terutama adikku Sadan, semoga pan iyo sehat selalu. Lagi un lagi kasih salam. Nyon teko momon tu follow. Okey. Nyon noko. Okey, nyon no. Okey, kita belagu lagi lah. Lagu apang tajuk ni kenangan temban kenangan maku lagu rojo kokok. Okey kang aku meling lagu-lagu eh. Mekalekam lagu-lagu yang pimpin aku tu. Kok pan tak dinakan di sini. Sinsi oron ni ya. Pikri ke Apik. Enggo-enggo jelah lagu tu untuk kam lah.

Ya kakal bersama Mekale, siaran sama Alabana. Okey. Minggu-minggu jekam tak kemua betul. Terima kasih kakal bersama Mekale siaran sama. Barat dina kanti Thorfinn Saga tu. Barat ni mendeko salam tak dina kan selur ko belu luak kampung Labuan. Okey. Elah dekat sian si eh. Sian si orang ni si. Sian orang tu benar-benar dia nakkan. Namun kau salam cuba komen orang tu benar-benar. Nanti Thorfinn tu macam orang jom orang putih.

Semasa suasa panas, antara musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta insan pan cuma didangai saat jo. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta. Teratibika cuaca panas antawa keroy anu betiru tersot itu ngeruo atak nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan juntu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeresol lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar, amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum buek. Ketelu, ngejimatan penggunaan buek. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa buek kopan enselan irom kereta.

0: Betul aku tajuk-tajuk abar ke muap tu. Gotek mesanang urusan rakyat gekok sekadar teknologi canggih. Perintah lat memperuntuk RM550,000 tak pemadam Sabah ngelagan penyalahgunaan dada kok pan isu sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Izole, Diom Abar Sabah VFM, siaran link sama. Pelaksanaan agenda teknologi kerajaan GovTech tak Sabah perlu pendedahu tak pengalaman rakyat kawapan pemetekuan perkhidmatan secara proaktif. Epan dia mengempastian urusan perintah lagi sanang, lingau kawapan mesra pengguna. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Normara, falsafah GovTech anu nagu rakyat sebagai paksi bok-bok. Bermakna perintahnya lagi cuma ngagat rakyat mengkulik perkhidmatan antawa sebunda kok karena birokrasi anu ko beban. Bagian ucapan beliau sampangan Majlis Perasmian Seminar Digital at Sabah edisi ke-10 Kopan Digital Tamu 2026 ta Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Ucapan ini peneteko oleh Pembantu Menteri tak Ketua Menteri Datuk Cesar Mandela Malakun. Dio masai Datuk Seri Haji Ji Marak, transformasi digital pan penting bana dio mempenik kesanangan dia melan perniagaan tak Sabah. Terdepan, nabangan narik pelaburan kok pan mekemaju ekonomi lat. Tarang ni lagi kecekapan integriti, kok pan sifat empati penjawat awam ingruo injin bok-bok anemuan jiwa diom teknologi untuk kesejahteraan rakyat Sabah. Pemodenan sektor awam nutan GovTech pan mengkebuli agensi perintalat kopan persekutuan mesanang lagi meruntuh sistem kerja secara silo. Engko integrasi data kopan sistem antar agensi jadi prasyarat diom pemetekuan perkhidmatan anu lingau sanang kopan telus. Datuk Sri Haji Ji nut ngingoton mepenik kebergantungan tak ekosistem digital perlu tenutan ko benteng keselamatan cyber anu tagap teposok no diom aspek perlindungan data pribadi rakyat anu tro amanah tak agensi perintah. Perintah lat memperuntuk RM550,000 den tahun tak pemadam lat Sabah. Epan diom tagap lagi usah ngelagan penyalahgunaan dadah kok pan nobon isu sosial tak peringkat dia. Menteri Wanita Kesihatan kok pan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki Marak, sukungan betarusan tu penting bana dia mengempastian program kesadaran kok pan ngelagan kulit peneteko secara berkesan tabangan jomo. Beliau pandut nekon peranan penting institusi keluarga sebagai benteng awal dia mengelak gejala sosial. Datuk Julita Marak Pekoroe bojong rasmian program Jom Sehat Jom Bebas Dadah peringkat daerah Penampang tak dongongon Penampang. Selain kempen ngelagan denggi, Datuk Julita pan no bangun menjomo ngeluang sekurang-kurang ni 10 minit de minggu untuk musnah tungan menamuk edis nganak untuk mesanang komuniti sehat kok pan selamat. Telumpuk mahasiswa Sabah ngogo Mesir ke muap sini diom nambung pengajian ni ta University Al-Azhar kopan Mahat Kiraat Sobrah Al-Azhar. Leka jumlah 20 orang pelajar nerimo tajaan Majlis Ugama Islam Sabah Muiz kopan duangan lagi pelajar lagi tajaan Yayasan Sabah. Sebelumnya gekale amanat leka ta Exco Agama lat Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif anupan bebenesoan lek yang dipertua Muiz Datuk Seri Panglima Yahya Usin. Nutan Datuk Arifin, Muiz membelanja lebih RM352,000 tabangan pelajar endia tajaan ni. Ngerangkum RM252,000 dermasiswa awal, kopan lebih RM100,000 kos tiket pembelian. Oleh peluang nambah ilmu tak Timur Tengah perlu penakai sealap ni, dia memiak ilmu kematangan kopan kepribadian. Ngabut petiru siamput telur orang mahasiswa Sabah boleh turut taja dia peruntukan bahagian zakat kopan Fitra Muiz. Epan ngebuktian peranan zakat dia muka peluang pendidikan tabangan generasi mura Sabah.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kadar kebuli pasaran graduan pendidikan Kopan Latihan Teknikal Kok Vokasional Vokasional TVET Mekebiak Politeknik Kopan College Community Polisisi tak tahap anu ko bangga. Untuk tahun 2025 Politeknik ngecatat siampu wau titik 5 pedatus Kopan siampu wau titik wau pedatus untuk College Community. Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Sdn Berhad Datuk Awang Butamam Awang Mahmud Marak pencapaian tupan terpacu untuk sinergi strategik bersama lebih 23,000 sektor industri tak seluruh lat. Epan dia mengempastian kurikulum anu senedion sentiasa relevan untuk standar global. Nutan beliau kemarin langa anu terbuka kejadian graduan polisisi jadi penian bok-bok industri masa betiru. Beliau marak bagi semasa rasmian Majlis Convocation Politeknik Kopan College Community Zon Sabak tahun 2026 ta Politeknik Kota Kinabalu. Sementara pengarah Politeknik Kota Kinabalu Muhammad Nor Abdul Halim negas graduan TVET bengen kelebihan anu bengen impak langa sebagai penggerak utama diom sebunda engko era otomasi digitalisasi Kopan Teknologi Gadung. Program kem kepimpinan Kopan Kesukarelaan Belia Berkarisma buli mentuk pemikiran bau diom kalangan belia. Selain mempenik lagi kesedaran, kesadaran selan peranan gai diom penanggunan lat. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Kopan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak program Muan Ruang Tabangan Penutan Kulek Pengetahuan Kopan Latihan Kepimpinan. Setutan ko beliau no bangan gulungan belia nguno sealap ni peluang tebiak dia mempenik lagi nilai diri supaya buli ngukurian peranan diom arus penanggunan Sabak khusus ni diom era teknologi anu makin pesat. Datuk Nizam marak begin nutan program anjuran majlis belia Sabak tak tawau anu mekurung penutan lekat seluruh daerah Program mepan muan penekonan tabangan pembangunan kepimpinan pembentukan sasia kopan penglibatan aktif belia diom aktiviti kesukarelawanan. Program Sukan Muhibah Law Malaysia 2026 jadi tungan merot hubungan inkoton silaturahim antara pengamal media kopan pusat khidmat rakyat Dun Sungai Manila. Adun Sungai Manila Datuk Hazim Mubarak Tun Musa nipat hubungan rot tu penting bana dia mengempastian pembentukan abar penanggunan tabang rakyat kulit penetuko secara berkesan. Teks ucapan beliau berbenoso oleh pemimpin pembangunan masyarakat PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim tak maidan penembolan program tebiak tak sandakan. Rahmat semasa tenembuan panut nipat media sebagai set strategik bok-bok dia muan fakta sahih dia sebundak ko fitnah tak media sosial. Program Sukan Muhibah Anjuran Persatuan Media Sendakan Sabak Pemasa engkau kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Dun Sungai Manila tupan mekebiak pertandingan futsal Kopan Bowling. Warisan seni Kopan Budaya Tempatan Tarus Pendetagap Nutan Program Citra Budaya Kota Kinabalu antawa KK Culture On Stage 2026 Siri 2. Berlangsung tak lintasan Diasoka Buan Limpas Program Inisiatif Dewan Benderaya Kota Kinabalu DBKK engkau kerjasama Kementerian Pelancongan Kebudayaan Ko Alam Sekitar Sabah epan meluak ke pelbagai seni Kopan Budaya Sabah tabangan masyarakat tempatan Kopan Pelancong engkau tema Malaysia Medani Budaya Kita. Program tu pan meluak lagi pelbagai pengisian anu alap bana eno pan kurung persembahan seni, muzik, tarian tradisional, demonstrasi kebudayaan Kopan pameran komuniti. Sebagai penombol petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Gotek mesanang urusan rakyat enggai kok sekadar teknologi canggih. Perintalat memperuntuk RM550,000 tak pemadam Sabak untuk ngelag penyalahgunaan dada isu sosial. Begini abar sini best nunting lejen Nora Mahin lekat section berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Eh Mimi, boy no kena telefon siom-siom eh. Bidak makin menaik boy tu tau. Bidak kan teko no baik gabak tu tak kita. Nyak buli no kita peluak tu. Ai terkurung no kita teruak baik gabak tu.
3: Ai no yang baru si aku telefon tak siom-siom.
2: Jadi, iya no yo marak.
3: Baragai okey jo, tabangannya akan teko. Jadi, mesimpan no untuk pindah barak gesi.
2: Ai. Jo. Sanang bana pana.
3: Jo yang telepon siam jo. Nyan upaya ngingoton nombor-nombor lainnya sebab paling-paling pun telawan gay oron, alamat rumah, jenis kecemasan jo. Pun untuk kepastian jo pene. Sebab memang kita telefon tak siam, maklumat dokon orang angkot penalamat tu biasanya otomatik te etra tigai. Lagipun kita cuma meran gai pasal liujo, terus no gai nambung ngogota APM ataupun bumba. Ni ano paya kita telefon balik?
2: Bahan ko? Telefon jo siam, amun run kecemasan. Lagipun amunnya run kredit. Boleh pandai telefon siam eh. Mimi, bersimpon na bege. Sekarang run biduk penyelamat ya teko ngendok kita.
3: Yes, boss.
4: Assalamualaikum, Dinakan. Yang abad.
5: Untuk kami Mitu.
6: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
4: Muan pabaran kok dayagan?
5: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim. Menek-menek lagu.
6: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
5: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
6: Siaran

Dinakan-dinakan sadar ni atas sadar ti kita tak torong-torong siaran nopalah. Dari awal sini sampai nak kita tak torong-torong siaran tu sekiranya unsalak ko silap. Kita beragam-beragam jo dinakan. Yang alap eh nindo, yang ni alap eh tiniman tio-tio. Terima kasih kena bersama-sama kok kami. Sentioso nak bertutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap pasal jomo. Kau pun muat perkara alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Okey? Jadi ingat jo eh jo. Semoga kamu bahagia selalu. Lagu-lagu tu sebagai penombol siaran ti tak kemuap tu tujuku tak... Bang Alina kan lah yang sedang bersama mekali siaran sama. Telum buat lagu untuk kam, dong pingo-pingo terus bersama mekali siaran sami, siaran sama. Alap mana? Nendo, pina pau guru sampai.

0: kami untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyang unuk kami.
1: Magsuko sa pabamakale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinakan hinawi ti makale habal lahat siaran Bajaw Hinding Sama.
2: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Abdul Kahar Haji Omar, Habar Lahat Sabah VFM, Seram Bajau Hiling Sama. Gote kemasanang urusan rakyat tenggai ke hal teknologi canggih. Pemerintah Lahat nadia peruntukan RM550,000 tujuh pemadam Sabah enggak ikat kehinang segunah marat masalah sosial. Pamalan jalan agenda teknologi kerajaan Gotek Mas Sabah subai muan keutamaan tujuh pengalaman rakyat maka pemasampayan perkhidmatan ana luar. Ako maka kila-kila urusan pemerintah Labi Asanang pasut rusap masra pemakai. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Norang Haka palsapa Gotek ia amatan nak rakyat selaku pengandolan ia hatina pemerintah ambalne lagi hal angagat rakyat ako lihat perkhidmatan atau magah tubang maka PIL birokrasi ia maka susahan. Betehe hiling beliau magsambata maka pengarasmian seminar digital at Sabah edisi Kasampuk Kawalu maka digital tamu 2026 mantag pusat konvensyen antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Hiling beliau ni pasampai pembantu menteri tujuh ketua menteri Datuk Zeza Mandela Malakun. Sadi Min Hei Datuk Seri Haji Jiang Haka pemindahan digital rusab mustahak Mariom amasongan kemudahan amalanjal perniagaan Mas Sabah mintada maka tabang maka helap pelaburan maka pemaju ekonomi Lahat terlakna ka lakasan integriti maka pengasayu baanan AA maghinang maperenta yana injin utama iah maka pakaluman teknologi pengilangila ka tanaman rakyat Sabah. Pemodenan sektor awam Min Gotek rusam maka pemenjari agensi pemerintah Lahat maka persekutuan mujal sistem hinang secara selo atau yuk hal magmagai-magai kandina. Maka integrasi satu rusab sistem antara agensi menjari pasokotan tujuh ekosistem digital perlu anusul pandalan mas keselamatan cyber ia atok-tok. Pasodna Mariam soal menjaga data pribadi rakyat yakni pag amanahan tujuh agensi pemerintah. Pemerintah Lahat nadia peruntukan RM550,000 dan tahun tujuh pemadam Lahat Sabah ako maka pahogpot usaha panaga kahinangan saah guna maarat maka angatasan masalah sosial min pamuonan. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Mejungki Angahaka sokongan misai harokan mustahak ako maka kila-kila hinang inaani tapa abu tujuh masyarakat. Beliau rusa Angahaka mustahaknya institusi keluarga selaku lawi awal magpanaga masalah sosial inaani. Datuk Julita Angahaka palkala inaani baipen ang rasmian program Jom Sihat Jom Bebas Dada Bahata Daerah Penampang Mah Dongongon Penampang.
1: Denagan hinawi ti makale habbal Lahat siaran bajau hinling sama.
0: Panadia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC Mariam amatamua sistem ako maka patongan luar kahinang maka ciri maika generasi bahu Mariam proses pengasahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPN ang haka hali inaani susulan min kahunitan kasean aah rapu maika generasi bahau hinawu lawayan pengasahan identiti min sistem EKYC. Haka min JPN rakarangai sesi libat urus bainah makah mareoman nilan jalan magbeak maka agensi abahala rusa panadia EKYC ako maka tatasan palkala inaani. Usaha ina ni rusab mua tujuan angila-gila proses pengasahan identiti banana a hap lanjal langanana. JPN angahaka maklumat ni perlu baini sadiahan maka sigam Mariam anulutan pamatah muasan sistem ako maka palakasan proses pama pagtaluaan na. banana makai inggah magmasalah ni Soho ngarujuk institusi atau penadia perkhidmatan kania-kania ako makatau cara butingga PN pengesahanna. Garaduan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET subayanga manfaat makamaheran ia mania untuk buka peluang bahau maka pelujatan inovasi negara. Apalagi na mariom magah tuang maka kemajuan automasi digitalisasi maka teknologi hijau. Ketua Pengarah Politeknik dan College Community Dr. Samsuri Abdullah Angahaka he magtawang strategik maka pihak industri min pangah lahlian teknologi. Panggilah nilaan kurikulum TVET sedaru magtuk maka pasalan hinang. Beliau hiling Majlis Convocation Politeknik dan College Community Zon Sabah 2020 Kampus Kota Kinabalu. Dr. Samsuri Rusab amin toman graduan sidaru angamalan budaya penganaran seumul hayat. Ako kamaheran mania akan anatas patak mariam anabu lanskap ekonomi ia dinamik maka taga cabaran. Sedi min hee heka kemenjarian graduan TVET inggah min folik polisisi mah tahap menjari kebanggaan. Mah tahun 2025 politeknik maka sulat siampu kawalu titik 500 manakala siampu kawalu titik 800 mah college community. Ketua Pegawai Eksekutif Sidaviat Sini Berhad Dato' Awang Butaman Awang Mahmud Nangahaka pencapaian ninaan ni padlojat hek sinergi strategi magbea maka labi 20,000 sehek industri masa kalibut negara. Ia angilah-angilahan kurikulum ni sediahan sediru magtuk maka standar global. Yuk beliau kemahiran ia anungan ni paawai maka pemenjarian baan graduan folik polisisi pinaian utama industri butinaani. Sementara HEA, Pengarah Politeknik Kota Kinabalu, Mat Nor Abdul Halim Amatotos, graduan TVET taga ahia kalawian selaku pamaholega utama mariam magah tubang maka era automasi digitalisasi maka teknologi hijau. Program Sukan Muhibah Hari Malaysia 2020 menjadi mantak maka palapat silaturahim antara pengamal media maka Pusat Khidmat Rakyat Dun Sungai Manila. Adun Sungai Manila Dato' Hazim Mubarak Tun Musa Nipat hubungan lapat ina'ani mustahak aku maka kila-kila pemasampaian haka-haka pembangunan tujuh rakyat tapatuaan mia cara hantam. Teks siling beliau ni basa hek pemimpin pembangunan masyarakat PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim majlis penutupan program ina'ani masandakan. Rahmat Hinabu Nibak Ruisab Anipat bahawa media menjadi sehek strategik utama mariam amatuaan haka-haka sahih pengatas fitnah mah media sosial. Program Sukan Muhibah nihinang hek Persatuan Media Sandakan Sabah pemasa magtabang maka Pusat Khidmat Rakyat Dun Sungai Manila Rusab Makabea mah pagtandingan futsal makaboling. Pama pupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Gotek masanang urusan rakyat enggak ikah hal teknologi canggih. Pemerintah Lahad nadia peruntukan RM550,000 tujuh pemadam Sabah nagda kahinang saguna maarat masalah sosial. Betehna habal Lahad kohapiti baini sadiahan he mirim aje min seksyen berita hewal semasa. Terjemahan baini hinang Julia Haji Amilasan. Salam Malaysia Madani.

Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar. Panduan tak salih-salih serahkan pasal na waktu Magarib ma kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

0: Tabab kaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam risap.
1: Menjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masaba bi FM. Siaran hiling sama. Embal nasa.
2: Assalamualaikum. Saga siaka sekarang akan bakle kita pembalik masiaran sama bajau hiling sama itu dan kohapiti segonom sang puka tulus ya pasod nabe waktu magari maka kawasan kota kina balu maka kawasan-kawasan dolo waktu na. Ingga-ingga nia masabi mingga-mingga lah masampuna ka ataupun tia ma banggi tu ka makudat ka bangan nia masa 26 itu rata kali ke data kalipat. Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke Sangpuk Kanom akan dihinangi RTM itu ma 26 hari bulan hari Sabtu Lisa Gualu kata ngak sangum ma auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Jadi selesai kami sak makalan jalani urusan lagi program itu rusap akan disiar secara langsung melalui radio Sabah FM, Facebook, section hiburan dan music serta mahkamah RTM klik lah. Jadi rancangan itu dibawah kerajaan lahat pemerintah, juga kerajaan negeri Sabah untuk kami mon penggiat-penggiat seni malahat itu. Itu salah satu cara supaya anak-anak ta ataupun saya mah anu indah gini sumul itu anu juga ania pangisabut masual maghina ngongka angongka itu aitina kok peluang nai. Jadi data kali putun bih dompukan nom hari buran itu.

0: Kata uan bika, cuaca pasuk maka toho ia tas satam hinabu iti ia na sudda mahogna panagnaan min El Nino aka pasuk toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan Odnomilo. Anu hingga akan pasong tuju ni masalah pangalau maggabut maka aras bohe soang akan song pakiti. Kasudahan na maka sehatan tam, tasa lakas ni male, susah fokus maka sakit singin. Ayu subay pahinang tam, kinulangan hinang maluasan, bang bilahi ay hinang subay maluasan, pinalibuas bay pain lisag ampat koha pinaheka, anginom bohe, painu mapamakayan bohe, nilagan magtuno-tuno maka luhayaan, sidaru pinariksa bohe maka insalan etom karita.
1: Magsukul sa babamakale siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Lanta kalangan ko hapiti ka analasaku Amran Haji Muhurijan maka Laila Yusuf katisi Eden bisa adat kasilasa.

Dari sagaran akan tinggal lagi dah karangai minit itu hal magbantog na pen kita anu bantog anu mua kahapan tujuan ani kita ni rakyat itu. Hinang pemerintah lahat termasuk pasod na berana anaga akal-akal anu kulang-kulang mahapi itu. Sehingga pemerintah lahat meruntuhkan bajet 550,000 dan tahun 7 pemadam malahat ataupun malahat Sabah itu. Ini magtujuan untuk maka pahogpot usaha panagak kahinang sagah yuksiga asala guna maarat tu maka angatasan masalah sosial min poonna. Jadi ini patalak he Menteri Wanita Kesehatan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungking ngahaka sokongan misai harokan mustahak hako maka kila-kila hinangina ani tapa abu tujuh baanan masyarakat. Kita tujuh baanan ni rakyat. Jadi isak pitu itu sehe mina siaran etnik muru takkan biak maka ka ama bahan takkan maka keroncong ka alimbangku wani makasih Michael kata si E sebelumnya apakah dia terahur ongka iti makam banyak suratan.

Ali ang ilagan anak-anak tottol. Hinabu mareo mana bottong suwain isbat buhat baran onggo amia had ay ni soho. Niamalan ang akinakan sukup zat ako a sukup makaparluan tanaga. Nilagan akulang laha min ang akinakan yaheka zat besi. Baypain maganak, onde hal pinaruru maka bohek duro onggo anak na min pinaganakan ngabut umul onnom bulan. Onde pinakan maka kaginisan kinakan ya sukup tepongan na baypain labay onnom bulan. Onde nebua ni klinik kesehatan amia temu janji ini tetapan aku embal bakat min pamantauan. Onde ni injik vaksin aku makagoman sistem baran onde anandal. Pasan min bagian kawalan kinakan Kementerian Kesehatan Malaysia.

Parinta negeri na palayra peruntukan di mga atus di mga pengaribu ringgit rapamadam huna na musuh rektivi tengala pradada am kepahanan sosial. Pamahunan ra teknologi parinta diobitek ra Sabah hakasi papakaulu papasukuan na pantaliman labi on sera rakyat. Ketua Menteri Dato Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Nambala pamahunan ra Govteg apakaluoi pakaulu raka kasipan nurayat. Rahuri Datu Sri Panglima Haji Hajiji Hinilipi pinasuku nu pasungkur menteri raka ketua menteri Datu Siza Mandela Malakun repat nu pangimpuasan da seminar digital at Sabah edisi Kaoperam Balu digital tamu 2026 onom rapusor convention antara bangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Parinta negeri na palayra peruntukan di mengatus di mengapa pengaribu ringgit setahun rapa madam negeri Sabah huna na paralan rapoko tamusoh pemahunan radada am kepahanan sosial rap peringkat kampung. Menteri Ruandu kepihan am kansaya nurayat Datu Julita Majungki Nambala sungkor hino kasih fonsoi yang marandan da program kalimanan ala pasukun rayus rana suangan. Rahuno salupanan na sauk rapun ngampong ra kepahanan sosial. Datu Julita Nambala rangaho libosno nangimpuas rap program Jom Sehat, Jom Bebas Dada, peringkat daerah Pinampang, Ra Dongongon, Pinampang. Talu ngopor ngaulun susumikul Ra Sabah Inaira Pansayaban Yunaira Mesir, Ra Kamayon Tilian Unggul Ra Pengupasan Nilo Ra Universiti Al-Azhar Am Mahat Kirat Sobra Al-Azhar. Intara suang nuhino dongo prampalu ngaulun ngapura penginsupan intara Majelis Ugama Islam Sabah Muis am duo ngaulun ngapura penginsupan intara Yayasan Sabah. Pahulu rahinili elo nang kiringoh ra pembalaan intara Exco Agama Negeri Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pondok Pinasuku nu yang dipertua Muis Datu Sri Panglima Yaya Usin. Mera rahuri Datu Arifin Muis na malanjana kesail talungatus di mengoperam ruang ribu ringgit rasusumikul inin supan no nekaya ni ruangatus di mengoperam ruang ribu ringgit termasiswa awal am na kesail atus ngaribu ringgit pengangalira tiket pensayaban. Suang nu susumikul pendidikan am latihan teknikal am vokasional TVET Intra Politeknik am College Community ondok nekala perkeraja suang nu nangibitra pemanggaan. Tahun 2025 siam ngoperam balu titik limo piatu sintara politeknik am siam ngoperam balu titik balu piatu sintara college community nekala perkaraja. Ketua Pegawai Eksekutif Nus Sedefiat Sinden Berhad Datu Awang Buhtamam Awang Mahmun Nambala kaluluan hinona sukuan umas sintara penginsupan adu ngoperam talu ngaribu rangan industri ratikap nu pemahunan. Yona pasukur rahu hini lipat ngin puas Majelis Convocation Politeknik am College Community Zone Sabah 2026 onom rap politeknik Kota Kinabalu. Program kem kepimpinan am kesukarelaan belia berkarisma sino keluluan nangubas ratu bahu relakau nu pemahuangan neka bahu ama pasingkot rakalimanan nasungkai terkain supan nilo apa singkot renegri. Menteri Pepasingkatan Datu Bahu Kesingkatan Sukanam Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala program hina pakaluai Datu Bahu wakala prakain tutunan am latihan kepimpinan. Datu Nizam napas suku rarahu hinili rapat nu program inuma nu majis belia Sabah ratawau ondo nama lulur Datu Bahu intra tikop nu daerah hino. Pepenur liuk kupaya aho akasih bonsoi. Gotek pakaluai urusan nurayat salah kayak teknologi canggih lalayau. Parinta negeri na palayra peruntukan di mengatus di mengoper ngaribu ringgit terpemadam hunana musuh korektivit yang ala pradadah am kepahanan sosial. Hinone popornahun pemahunan inter Sabah BFM kasaluan rahumurut aho hinilik numastalahuri cenyoramahin Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

kan saya nak lundum. Reno ring home yun aho no pamahunan pasukun ku Nika and Anthony. Pahulu aho akasif bonsoy. GoTech apakaluay ra urusan ni rakyat salah kayak teknologi canggih lalayau.

Ya, bakar kuno pasti dengan entah kaun saya tetanu mereka sekuno jam ka tulu siam ngamini terlalu dong pengkenangan aku undur kuno keringoh kapam dan pilih rasa bab FM undur aku no sau keren tok minang keringoh raku kula papalan nam ribai rimbai undur aku no kasungkan dan kanu huang mayon undur aku nang ibit tek pero kuno ama pasal langom min saya amar sangulun bayar rimbai rimbai undur pasal anda londom hitia bayar aku no kula papalan undur paholoton takaringoh amkan saya ngapura urun hanakan tiarno ngapura urun hanakan doroh itu lansan dari skala kepihan non soy am rekono ala pasukuan rekono kasihan huang myun am aku ni kain di anteni hamarangan da myun syukura ke paparan nuka selanda umur jam kasiam ra alondom itu oro itu dong operam 2000 bulan bulan kasiam 2000 dong operam mono moro karuoro minggu imuni taka pengkeringan dari marimba di luan tinggai sa rimba intori kunsi nantung pemakuangan rematu ambilin sangakan intori rimus sakup.

Tongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmen be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

23 tampilan relayo ru Kuala Penyu niak morigan ra Survival Island nasau krabilor 1800 sem ngoparam tulu berintok kasaukan tanak moyong nasau geura Mindano Pripina bulu ragitio pinatanau ratama negara ruparta pakun rabilor 1900 tulungopor ambalu bulu tiga ti mokondo rakandayan nogalama suara iging ondo mapasau am timung rurat ondo maniol niak monsoi amat timpok tojara kaugaran kapam aktiviti tumolop pulu rakitian niak mokondo raluogon losok rubujuk makapui kapam gunung berapi ondo kitionnya nasau kera kabundukan matang rupulu rakitio suku sinau kera intok penggambaran rondo inatangan reality TV lisar pembangunan.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Rainforest Skywalk kapam susuyan kanopi rainforest yakin yorondo poyo ondo mamunduk ramamagun menembuli resabah pagun ragana ruangin. Rainforest Skywalk giora Rainforest Discovery Center RDC Sepelokti nyak nasau klarondo enter rata tandu rulibung sandakan ondo mokondo rakinon soyo no galama. Rainforest Skywalk rakawar 600 dongo per ngamita yakin sunsuyan ondo mawar tojor sabah. Sunsuyan kanopi ti lebih mawar enter sunsuyan kanopi sor rataman negara pahang ondo gawarno 500 ngamita rasawat 500 ngamita igondok kasau kerabobokon sunsuyan kanopi ondo mesawat amawar tojor tanati. Rainforest Skywalk ti pinanukating rabatang rupun tataon mengakalu rasawat no ololo dongo peram 5 ngamita amrondo ondok mamunduk raguang rumah nanambului intor arati tiko pemakunan menambului rapagunti. Rasabah suara Rainforest Skywalk sendakan mokondok pesunsuyan kanopi raku kula intok yaginyo suara poring hot spring ragawar talungatus tulungo peram 4 ngamita Lembah Danum, 300 meter, am Maleobasin, 200 semoparam 4 meter. Ati Panakulan, Kasuangano, Jambatan Tair Ayuk, ondok pinalungkating rapun pun tataun mangakalu.
1: Ya, wagar kedo tetandu mega sukunya jam katulu dongo pram balu ngamini tralon dompeng kenangan rangarangan undur aku no rayu sengkiring ramun da sabo BFM am aku no napolo no jam katulu apat ngo pram alimo ngamini tralon dompeng kaya kapam mengkiring oh takar rondo ina tangan kapam sabiton ra bis on a undur aku no hayam nasungkai terkuno entok entok panambulian pentinangisan ra libung no sabah undur aku no ibiton meratukir no oro karuo Pak Ramayun Kayon doang kering Ramon dan Sabah BFM. Lewat Rino Rais tegang kering Ramon Rimbai Sakulian Bang Entori Rosidi Sabai Am Sinuh Wang Entori Nordin Amparang.

Ya bakar kuno ina tangan bison era londom hitu hayam tekara rondo intok pantinangisan ondo ining kelanan ra meligan villa resort rondo intok pantinangisan solor asak nusabah ondo sinora kampung meligan sipitang tawoi nu intok pantinangisan hitu meligan villa resort intor kota Kinabalu yohino 208 km ondo ratimpu nu pangkiralanan talunga jam 24 menit. Liwara hino intok itu intara pekan sipitang tawai no tulu ngopor kilometer merkono timpu no pangkiralanan sa ngajam talu ngopor ngaminit. Aktiviti no mandra meligan villa resort suai intorat antingai sabuliak peya hapon ka pamabintik sin aktiviti berkayak anan sulap pengumanyak per konektiviti aryu ras sungoi meligan. Katutunan rayus sungkai tra meligan resort bila abuli ilayan rayus ra Facebook am TikTok nilo hino meligan resort bila itu ondo rakono untuk rondo intok pantinangisan ondo inuma ka peminuka nu ulun taka ra solora meligan aka ondo sino keluahan amasia rakono tumutun kapam tingais helong rakono intok intok ra kabunduk rahuang rondo ondo rakono sokra pilihan mi hino meligan villa resort ra kampung meligan sipitang.

Ya, maka hinili rimbai husak nasi pitang itu ri hal di Alvin Rabin yang kita kerjam katulu di mengoperam ruang kami ini terlondom. Rais kono papalai meramion rekono anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ka opera monom kulimani numan dadu opera monom hari bulan kasiam 2000 opera monom roka unom na minggu angimun da jam ka balu telung opor kami ini terlondom ra auditorium Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Sabah. Untuk rekono alap yak pior kono program itu ilayan mion Rais ra kapam ringohon mian rayus ra radio ra Sabah FM amra Facebook nu section hiburan music oleh konora RTM klik andora kuno rancangan kepemimpinan itu ini pitrayus nu perintah an negeri Sabah ya bakar rayus tekan kring rimba entri Afizal Fami rimba ini ngelanan ra piro toto.

0: Nan salinutilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalo akanon, kanain raru, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana ansagon. Tuhau, owong nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasok ra akanon talanon ra nasuangan.
1: Ita kaunsun mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambicirin rayono mangikang ama paligag ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayono mangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi am nyak gula. Kementerian Kalikagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur itakau inter rana salinot marul, am itakau pana mabulih mampatirayun da kalikagan do inan takau sigigama. Suera akanan matandakti, itakau niak matang mapabanat da tulang takau, ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talungopor ngaminit.

Jam kabalur la londom pengkarangan akon do akon rai sengkring ramon ra sabah BFM lansaran sukanan kara rimba rimba ilu kono popolan ondo ra kono sukon mai am ter nurangarangan ondo siha mai ra live mara TikTok sinor live nia nangi mondo jam kabalur itu napo syukur ke paparan kesulan ra humurut ra jam ka siam ra londom hitia. Liwat rindu pakar kuno rais tegar kuno ngkiringo rakuno rimba yak peo ndole liwat napo rakuno pasukuan mai kukula papalan ramiyo nasungkait yak peo rakuno papal nu kawanan ra oru nu suab aloho nu gata ke pemhatang nu gata ra oru nu suab papalan bukan ka ringho teka pahaling ru rimba hitu ndo rakuno paimun ra pengkiringan tegar jam kapalu rondom hitu yo intori mesten entam ri impin rimba ninggalan apatayan yak pensuayan tau tinuman tatana intori disopalon.

Ya, bagar gono tando mega sugu jam kabalu oper ngaminitra London rimbai naringuh minra itu tini man tatana interi di zobalon. Pengkonangan rangarangan ini era live mera TikTok ra London hitel ansan sukanan karimba rimbai uli kono rangarangan London keringuh mera estro balu tulu kusung. Frekuensi na pungapina lai rentok muyun sia ma amra RTM klik. Lai stekono papalai mera muyun relohonu gatara duongo peram talu hari bulan rabulan kasiam 2024 nomor katalu reminggu susunu gata siam ngaringgit 2 ngosin sekilo susunu gata siam ngaringgit 2 ngosin sekilo gata kapingan ikai nu upgrade kesa 5 ngaringgit talu ngoperam tulu ngosin sekilo gata kapingan ikai nu upgrade kesa 5 ngaringgit talu ngoperam tulu ngosin sekilo gata kapingan ikai nu upgrade karuo 4 ngaringgit 5 ngoperam 2 ngosin sekilo gata kapingan ikai nu upgrade karuo 4 ngaringgit 5 ngoperam 2 ngosin sekilo gata kantalan grade kesa 5 ngaringgit operam sa ngosin sekilo gata kantalan grade kesa 5 ngaringgit operam sa ngosin sekilo gata kantalan grade karuo 4 ngaringgit 2 operam 6 ngosin sekilo gata kantalan grade karuo 4 ngaringgit 2 operam 6 ngosin sekilo am gata skarap saringgit 2 operam 6 ngosin sekilo gata skarap saringgit 2 operam 6 ngosin sekilo hinuloh nu gata ondo pinasila nu ina nguasa industri gata Sabah LIGS ra oro nu suap 2 operam talu hari bulan bulan kasiam 2024 onom oro katalu ram minggu rais tegang kering hari mentori Edi Andayol ruorola kasihan tunggul dorondori mentori Yus alias Lady Lorraine rimba ngelanan ra abuir kupo oro tu intramon ras Sabah WFM.

Ya baga hinili rimbai intori yus alias Lady Lorraine abuir kupo orau hitu ham rakono rayus sakono papalai merame yun nang sukai takono rondo program do uman upis pendidikan daerah Pinampang ando angumar karnival pendidikan madani tahun 2020 para monom ra upis pendidikan daerah Pinampang radungo para monom mari bulan de bulan kasiam 2020 para monom moroka onom ra minggu intora jam ka lima rasuswa berterkono mayara pinabala segera jam kali mereka mayon ondo umandra SMK Petagas. Nah, itu rekono program itu mandra SMK Petagas karnival pendidikan madani tahun 2020 paramonom upis pendidikan daerah Pinampang ondo umandra SMK Petagas terjam kali mora sesuap segera jam kali mereka mayon radungo paramonom hari bulan bulan kasiam 2020 paramonom oroka onom arah minggu rayus tega kering orang rimba intori Kennedy abir pinanduli pemalana tunggul rimba intori ina sandarak pila terhaling.

Ya, wakar kano ta tanda beka sugunu jam ka palu talung operam talung aminitra londom rimbai naringa humin pila tra halingin tori inus sandarak. Amrai sugunu pabalai meramu yun da bupal nu karamalan nu angin. Nondo rako no pinalair nu libung nu kinayano mera apps nilo air pollution index management system kapam PIMS. Nondo rako no kawi nu station pemarandanan ra kinabalu keramalan nu angin ra negeri Sabah rakono namatik rakono bapak alintanga ondo rakono sino balu ngopor pinlapuran tulung ngoporam balu nungoporam onom ondo rakono bapak nu angin keramalan nu angin ra libung nu negeri Sabah ondo rakono limo kapam onom stesen ondo rakono pemarandanan ra keramalan nu angin itu rakono enteran na nguluh yak peyo am napakuling ra kinapalo nu lisun na libung nu negeri Sabah mintok-intok na kemar ayo sukan kiri hurarin bay babara mu intori ayau am nakauli ramondolong intori Marcellus Joseph.

Ya bakar kono rimba ini lira itu mambulok kasihan kura kono dari salwa saleh nang bitekar jam ka balu limo ngopor ngamini tron dompeng kona ngarang-ngarangan atu sopor ngaulun nondo atu sopor amru ngaulun nondo nair kono live per tiktok mai peng kona ngandam yun kawi lansana sian na kono rimba-rimba ya maka undong kering gohraman na frekuensi RTM klik kam rais rebalu tulu kusung peng kona ngan paparin ku fokus lando murut ralun dom hitu raru rimba ikupaya regaling intori badili debi Joseph am insan ru intori anji afira laiji terakon nikah indian tenikan sayan tumalah tumalanda.

Assalamualaikum kepisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baino kinongho iti kabar na kayunon. Pulumusan ko Albia Justin. Kapagulo tulo dot kabar kabar. Gotek pasanang kotaguangan da magigyon na makon ko teknologi dito sonong no. Porinta pagun papabi 505 na ribu ringgit o kumab pamadam sabah. Montok mangantob pamagunan dada kasala omhal social. Kabar pempenu. Kepanjuran agenda teknologi perintah GovTech id Sabah kiguna kapanahak kepengulunan kumakinaumbalan dan magigyan ngai am keperikatan surupu karaja miampaid operokis. Tentuan dilo ketaguangan karaja perintah maid lebih asanang asikap am asuaw kumadtulun memaguna. Iboyon Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Nur Minaboros falsafa GovTech edit papagulu magigion ngai ki kamayon da awno di maganda da perintah. Da magigion ngai maganon surupu karaja te kataguang hal birokrasi. Poin ka na nakaboros daw minihondot kinantakan kinapohi maganan seminar digital at Sabah kumaha pada malu am digital tamu 2026 id longkod convention sempamagunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Pasan daw pinalambus di manguhup mantiri kumad bayan mantiri Datu Siza Mandela Malakun. Manta dilo i Datu Sri Haji Ji Minaboros transformasi digital kiguna papayengkawas kususukupan papanaw kadagangan id Sabah. Kauhub ila perikatan kepapuan ampa buru ekonomi pogun. Kadaw keperakisan integriti amka ibok-ibokan tasanang da kukumaraja ngay perintah no kagarisan tagayodit kapanahak. Pupumusaraw kumad teknologi monto kasasanangan.

0: ada magigyan ngay saba. Kapangin wagwan da sektor perintah maya GovTech Papano Agency, perintah pagun ampi sampuruan mengidu sistem karaja au kasudong maya integrasi data am sistem id pialatan. Agensi dit osili koaturan kuma keperikatan serupu karajat osikap asanang om otulid. Ida Tusri Hajiji papain kawas negi kalansanon kuman ekosistem digital dit kiguno om kiharo pangantob ketinggaligan cyber ogirot. Kampaino hal peninggaligan data sendiri magigyan ngai dit atoguangon the agency perintah. Perintah pagun papabi 550,000 ringgit sentau nakumad pemadam pagun Sabah montok pagirot ninggi saman magantob pemagunan kasalak dadah om meneguang hal sosial id bagian Siriba. Imantiri keanduan kelidasan om kasasanangan magigyan Datu Julita Majungki Minaboros sekadung diloki guna montok menantu ababayan kepurimanan om pangantaban anud perikot miampai kiwaya kumat magigyan ngai. Nukumaros nagidaw ko tusun kiguna institusi paganakan sebagai panggantob, kaimpunan kebalingkangan sosial. Ida tu Julita Minaboros diti sarana pongo pinapahimagon program Jom Sihat, Jom Aiso Dada bagian watas pinampang id donggongon pinampang. Karet kempen mengantap denggi, Ida tu Julita minakianud magigian ngai sumiwat sekokuri. Hapod minit seminggu memunso koyonan kasak kagon nondui edis montok papaharo ko ngayo community olidas om otingalig. Tulun hapoda tulun kisinikulan taka Sabah dit Pinoy bakan kinumad Mesir dit minso sedap tadaw baino damay pangaput balajaran id University Al-Azhar om Mahat Kirat Shobra Al-Azhar. Manta da ginumodilo doon na pudamualu susumikul dit nakaramit sa kodung da puruan ugama Islam Sabah Muis om duo susumikul sinakodung da Yayasan Sabah. Dit apagulo minakinangawiyolo pinambarasan mantad exco ugama pogun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif binasa di Malohingon Tagayo Muis Datu Sri Panglima Yahya Hussein. Tumanud boros di Datu Arifin, Muis memagunat balanja lebih telun hatus lima napada mak teluh neribu ringgit. Montok susumikul ngai di Siriba kota guangan dilo dit kapampai duna hatus lima napada mak duo neribu ringgit derma siswa koimpunan moi om lebih hatus neribu ringgit kos tiket kotuludan. Manta dilo do kasiwatan pelajaran ido kasilahon tangak dilo kiguna-gunon montok pogumu Thailand kegirotan pemumusarau om keburuanon. Ida timpuriti siam napada mateluh tulun kisinikulan takas Sabah di Cina Kadung ida Siriba kepabian kausinan bagian zakat om fitrah muis dit papakito kotusan da zakat montok mengukab kasiwatan pelajaran kumad susumukod ngay Sabah.
1: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Ginumuko no anak Raja Graduan ngay balajaran ng pinsingilan technical ang vocational TVET edit kapampay Polytechnic ang College Community Polisisi kusuntob do ginawo. Montok taon 2025 Polytechnic nakapasurat da siyam na panamualu titik lima pihatus ang siyam na panamualu titik walu pihatus Montok College Community. Imalohingan Tupizer Executive Sedafiat Senderian Berhad Datu Awang Buhtaman Awang Mahmun Minaboros kinagampatan di Lapinapanaw Synergy Strategic miampai dit lebi duna pada matalu na ribu kinaruhangan pemurunan id pototongkop na kayanon. Kadaw Thailand Karaja Takas dit anu pasili graduan polisisi dit pilion kapagulu id pemurunan dobaino. Nakabaras daw iti untuk pinapuhimagon, kinantakan Convocation Polytechnic am College Community Zone Sabah tahun 2026 id Polytechnic Kota Kinabalu. Damot diloy po tunod Polytechnic Kota Kinabalu, Muhammad Nor Abdul Halim pinapagirot, graduan TVET kiharo kolobion takas sebagaimana guang tagaya otomasi, digitalisasi am teknologi otomaw. Program KEM ko pemeruanan am ko poimporianan kemulakan kisunduan kanud pagirot. Pemumusoro da waguh id tanga kemulakan. Suai ke kanu papengkawas kepurimanan karait ko tuson diolod kumad keburunan pogun. Imantiri keburunan spot am ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minaboros. Apa bayan nila kapanahak kesiwatan kumad tumanud ngai maganud Thailand ang pinsingilan ko pamaruanan. Manta dilo minakyano yaud kemulakan ngai mamugunad kesiwatan nila montok papayang kawas kagatangon may kanud papanaw ko tuson id kaburuanan Sabah lalabi id suang timpu teknologi dit mumang buru. Ida Tuniza Minaboros minayad ababayan nulud dapuruan kemulakan Sabah id tawaw dit pinapotip mong tulun ngai tinumanud mantad pototongkop watas dilo. Ababayan nila minanahak peningkanan kumad keburunan kepemeruanan kepegiratan pemumusorau om kampayon operokis kemulakan id kaparagatan ngai mipopori. Program Sukan Muhibah Tadau Malaysia 2026 Osili Intonodon Pogirot Piramutan di Pialatan Tulun Media Om Longkod Surupu Keraja Mogigion Dun Sungai Manila. Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Tun Musa Minaboros Piramutan Ogirot Adilo Kigunoh Montok Manantu Korikot Kepailan Keburonon Kumad Mogigion Ngai Miampai Tesonong. Pason daw binasa di memeruan keburunan magigion PPM Sungai Manila, Rahmat Iskandar Ibrahim, untuk kinantakan pinamupusan ababayan dilo id sandakan. Irahmat untuk naruban minaboros do media sebagai kinaruhangan ogirot do perikot hal otopot, montok meneribau boros paparat id media sosial. Ababayan Sukan Muhibah Nuludo Kaisan Media Sandakan Sabah Pemasa miampai pinanghupan Karaja Longkod Surupu Karaja Magigion Dun Sungai Manila Dilo nakapampai pinyalan futsal om bowling. Tinungkusan kemilan om kobasanan kayonan patilombusan peburu minaya program Citra Kobasanan Kota Kinabalu KK Culture on Stage 2026 kumadua. Nakanjur id lintasan jasoka untuk tulan kata talib ababayan pinapanaw do Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK miampai pinunghupan karaja Kementerian Ketembuluyan kobasanan om kayunan pasarili Sabah dilo pinapakita minagi sesuai kemilan om kobasanan Sabah kinumad tulun ngay kayunan om tulun tutumambuloy. Kitema Malaysia Madani Kobasanan Toko pinapakita ilo minagisusway ababayan nakagayat ginawo. Pinapakita ilo pakikitanan kamilan kinaparangahan tunion sayaw kobasanan demonstrasi kobasanan om pakikitanan community.
Ida pemupusan suguta ku kagu iti tuluh do kabar-kabar. Gotek, pasanang kotaguangan da magigion am akon ko teknologi adito sonong no. Perintah pagun papabi 550,000 ringgit kuma pemadam Sabah montok magantong pemugunan dada kasala om hal sosial. Ingka ka nakabadot pagun nulo di Jenyora Mahin Mantad Section Berita Ehwal Semasa om pinadalin di Dinisius Inging montok keselimbahan toko. Salam Malaysia Madani.

Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke opaduli. Karait ke mayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posediau kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan siam-siam-siam tersisikap. Pisau kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

0: Kawawayan di talisun na po ang antakan mantad na tongos dit kil sahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takot tarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon dit poingukab o manginom waig ditagunod. Alayay kawayo ang talisun. Tamangay takaw kulidasan takaw.
1: Kata mereka itu katang negata untuk kata darurat sebab tapi mereka kata darurat aku terlalu kedua pada mata lu dah tulang dah tak kesiam di tahun 2002 pada malam. Iti katang nasa sugat at binaika siam ringgit a 2 sen sa kilogram. Gatang nasa sugat at siam ringgit a 2 sen sa kilogram. Amiti katang katakapingan na unauho bagradat a kaisa 5 ringgit taluna pada maturu sen sa kilogram. Gatang katakapingan na unauho bagradat kaisa 5 ringgit taluna pada maturu sen sa kilogram. Gatang katakapingan na unauho bagradat kedua 4 ringgit 5 na pada maturu sen sa kilogram. Katang-katang kapingan aunauhu bergradat kedua 4 ringgit 5 na pada ma 2 sen sa kilogram. Katang-katang kantalan gradat kaisa 5 ringgit na pada misa sen sa kilogram. Katang-katang kantalan gradat kaisa 5 ringgit na pada misa sen sa kilogram. Amiti katang-katang kantalan gradat kedua 4 ringgit 2 na pada ma 6 sen sa kilogram. Katang-katang kantalan gradat kedua 4 ringgit 2 na pada ma 6 sen sa kilogram. Amiti gatang gata sikarap seringgit 2 na pada 6 sen de se kilogram. Gatang gata sikarap seringgit 2 na pada 6 sen de se kilogram. Ya tepeneko. Ilona gatang da gata. Apina labus mantad katinanan pemurunan gatang gata Sabah. Teka iti LIGS. Tepeneko jam ko siam apat na hopo da minit ada tuang sining manta di rain rapayel iti rumah mekaritikan na ginangwa toko.

Tapi kau si manuk singgo gulion sinding mantan di Mary Intiang minagay tako may jam kasiam apat na pada mwalu minit ada tatuang mantok dat tino rohay na apa dama 2 minit pa pagulo dat lumang tako may jam dat ako madwa yan pa tako at ababayan da sundayt antak dat tino kyo pagulo dat tapi na kau iti kapailan karet diti anugrah juara carta lagu artis Sabah amitin na pang mantok diti musim kumoho pada manam man pohoro antok aditi tadaw ko anam diti tabantol kodo na pada manam datulanat kasiam aditi taon 2000 do na pada manam antok jam ko walu talun hapad ato tuang id auditorium kopisan kebudayaan am kesenian negara Pogun Sabah mantok kapelan tapi na ko mila kodot katanod diti carta lagu tika iti anugrah juara carta lagu artis Sabah maya diti Radio Sabah FM Facebook section hiburan music id RTM klik mantok kapelan tapi na ko apa bayan diti na po nga nawit ada perintah Pogun Sabah. Patam na kau sinding nga manta di Stanley Supin kasananganku kritikan o kinangot ako.

Ya, temenika witi kepailan nakara titi karnival balajaran madani tika iti pendidikan madani mantok aditi tahun 2020 pada mana mantok aditi kaupisan balajaran watas pinampang manporo antok dot ke tadaw dot ako anam niti tabontol kaduna pada manam natulan dot ke siam aditi tahun 2020 pada manam katimpun jam ke lima kesuabon gisam dot jam ke lima dat minsa sedop id SMK Petagas. Isa kumayon dat carnival mantok dat susumikul dit senang iti kya tabi na ikaw bah pagulo dat nuridi miampay tako diti ababayan dat sundet sinding manta di Molly Alina Majingol iti miada kita nadih kaditi kano kinang hatako.

0: Electronic sa Bab Titi Binabang, mantad kakamatiti kapamarumbak si Nonong Dot Todo. Manginom waig, tamad paglumadop ang serat tumungag kaswabar. Tuswai kakano mamaruhang waig itinan, mila nagit papataam rasun itinan. Mamansay kaparagatan spot sa kuri-kuri in talo sa minggu. Teka, misinguyatinan dot aruhay, tuaw mamagunag timpo dit anaro. Mamiliwati kam kawawayad ta dapan dita sanong, teka kasudong, may dat labi na balang atadap. Madap itimpo dit adang, amaw manganu tinuman dit kau. Kefen, am nikotin paguluh madap. Todop dit tasanong, menginsanong dot kalidasa.
1: Panantadukan papapitusin. Umasanan dot papapitusin subagit isawansoy dit kagayat ginawa homosanong. Papapi po om mamali-malinagi. Pibahagyan mitilambus at bagyan tusin dit papian, serag kano dat gaji am labi na pa ngaman dat pamali-mali. Pibahagyan sa kurikurit hapad pihatus mantad dat ginumukain sa negaji am sakira na pa kapriman dat apagon nga mila nagid mantantu at adaw am ginumud manta papian manikintulan mamagunad auto debit it bank.

Ya, teman-teman, kau pagulu di luar ngaiti kepailan karait diti juara carta lagu artis Sabah musim kumoh pada manam. Teka ain tutunan sebagai dat kelas, teman-teman, kau. Kaharu untuk datadab.oko anam diti tabantol ke dua na pada manam datulan dat kesiam. Diti tahun 2002 pada manam id kompleks, akan ke kompleks ngaid auditorium. Kopisan kebudayaan am kesenian Pogun Pogun Sabah ketimpun dat ajam kewalut telunah pada tetuang amila mandok yutanudo mayariti Radio Sabah FM Facebook section hiburan am music am id RTM klik amantok kapelan tepina ikaw apa bayan na pariti nga nawit pinatamon da perintah Pogun Sabah.

Ya, teman-teman kau jam ke pemirsa pada 5 menit ada tuang untuk latihan puriti. Ya, teman-teman kau kemudian teman apa ganap dari tempo kau sampai dok ayu untuk tuang antara udah tak dua puriti. Aku mado kayo dito pa yung karaja tilambuso na to kumaraja gisam awi at ashif ado kayo kung si ko nagi kumado kayo ithin at labus do pagu nita kasasay to mano da makinang uliti ka sa limbahan na to kaw meron ba to kakagawan to kasway timpo ka sa limbahan tabi na ikaw tamang ito ko katingaligan at tamang ito ko kalidasan aku mado kayo dito sedap ng milo na madap kung si ko bahit ibrigisam kumiyampay do kayo kapisa nangan datutuang kapisa nangan datmodop hinaw ko pada damot.

Kailangan ko 4.2 riyong magigian Malaysia kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah nakapasurat adat pihatusan bobos takawas suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti mamagunag karatian, kaprimanan am sakadong tainsanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanantakaw mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Gisa madita pinaintutun at palaan ka pangantaban panuapan nasyonal 2024 2028 dit ka turut turan ka 5 2024 marinta na kanu pinainsiribat index ka pakitanan panuapan mantad id tukad ka 6 na pada miso di taon 2022 kuminaad tukad ka 5 na pada turu di taon 2024 kinainsiribaan na diting anun sir dat lang parintad serat pinanuridangan peruang kuasa pinatamad index kapakitanan penuapan pagun

Agensi Pengeluaran Kerajaan Kadat Pegun Nadma bila persedia seginumu dalam 100,000 kita kanon 100,000 ta kanon retort sebagai kepersediaan meneguang monsun timur laut seginumu 2,300 600 kita kanon 2,500 300 unit ta kanon retort bila tiket kumaid 5 pegun it Kelantan Terengganu Pahang, Sarawak, Sabah, di Nakanu, seginumud 4,000 kita kanon, 3,000 unit ta kanon ritot. Ritot na pang ta kanon di nasak na mantad, milapop yung talay, di keseruan na po nga penlopot.

Sorohono. Kada nahampit-hampit teko sebeli perumutan kuma karatan kadara pas piulitan. Sorohono. Pegawitan telosok tulun dada kapergatan mengisada ingkat kasegan okono pokok kasalan undang-undang ngak kepengindara tinggi ketinggiligan pegun. Nungki kepailan ko sikapai no poporuput romuto asa isesiam 26 iso iso walu telu telu teko talian tarawarau siam siam siam. Magiampai toko meningali kegiratan ketinggiligan kewaigan pegun. Pasenditi mantan agensi pegerut kuasa maritim Malaysia of Australian Border Force.

dehydrasi toy okwangan vaig itsuang tinan. Sengyan kotaguvang okwangan vaig itsuang tinan. Oindaman tutuvan, okwang sumabu, obinuzan, oluahan tuhu om abavong. Vaza okwangan vaig itsuang tinan, stroke kinasu. Kikobohingkangan huhunsaw tavak, sawan om oizazangan. Dehydrasi, mencegah lebih baik dari merawat. Dehydrasi, umivad hobivinasi mantad usapon.

Hai kepivosian, kepivosian, kepivosian ong subab di dia zut mereka ngavi. Kepivosian di tidak ong subab tadau kau tahu. Kau duvo pernah tahu di tivohan kau sizam duvo ngaibu duvo pernah menom. Anu abal dia zut pinai. Ansan avasi o kinaposikan. Amat mazan zo timbo di ti kegemuan dia zo datang kang.

Ke papa nai kio tapi nai om daiti zona diti mi ampai dia zodong sebab ti DJ Elis teka Elis Marius momo his dia zodo hozo ngabida kada zan poin tantun bagia hozo kada zan notina gas dari tahun dak napa ide guvang radio dia zo dan ku aku napa makin ngau di tika sahimban bos kada zan dodong sebab diti gisa mampu pesan ikut jam kosi zam dodong sebab katawalan dia zumantad pada jam ka 4 tahun 4 menit min suvab di baino dan menikinungau di kesembahan bos kadazan kanu timi yang bos muhis ginawa kinungau terawazau mantadi ari syambaikan upus kudiau sutanan hozau di Valerie Han otu kau pesan om negeri Charles Albert Freddy hangat kudiau kau pesan kesembahan bos kadazan naikut vinasi osuau temoy mo.

upai mamang toy buli, koiman menindua suvai tuhun do miuhit uhit maza bos, social, tinan toy maza teknologi miampai gab, papatu toy magundosi. Vaza papai mamang kuma di ko gempit, atagakan kan sanan sondi, kosi, agak pemsavan, kigab menindua sondi, kotu notangazan bala jalan toy kalaja, kopiuman do au au mohig, iginizunan ginumuan, papai mamang toy buli, okon ko maginazakan tomod, kupatimpon ino do kasinduahan, iaw o kito om ko pamujul nagidati do kiniopon.

Kapivosian tabi Malaysia madani. Baino kinangod ide si Tiabal, mantad Sabah VFM, pahambuson ko izo wi Ellis Marius. Kapag huna po nga tuhuda abal, Gotek manakaday monay na atuhun magigizon akon sa baba teknologi daung kavavago na po. Pinapobi dok palintahan pagun himangatus himangapod ngoybu linggit kuma pumadam Sabah manahob kahasanan dada ahal sosyal. Umbay no, kinungodi de ziti abal, poin-poinu. Kapangazuvan tuduvan teknologi kapalintan GovTech, id Sabah, kiguno mana kapanguhanan kuma nangangazan tuhun magigizon om kapahambusan katoynan miyampay kivaza. Muntok papatanto kalaja ko gompit, kapalintan hobi ohan o sikap umaw nagi oswaw mamamaguno. Nabos di Vizon Montili datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor penentukan GovTech papatantu tuhun magigizon do sabagi tonudon tagazo. Komuzon au no di o kapalintan mandat nopo do tuhun magigizon mokianu penainan toy kotaguvang kalalahano penguzudan kotulan di kopo nimbagat. Ingka no pason di sido kopion dot babazan kapoy maganan kapibasan digital at Sabah edisi ko apodam vahu om digital tamu duvangoybu duvapodam onom in Hong Kong convention sa pamagunan Sabah SICC kota Kinabalu. Pason di sido pinahambus di panakaday Montili kumawa zon Montili datu Siza Mandela Malakun. Namatino na boss idatu Sri Hajiji kaposimbanan digital nga kiguno idswang papoing kavas kauhanan papapanaw pangindapuan id Sabah. Kotihambus manakaday do mamagazat papapapu om papabu ekonomi pagun. Kadisido kikoy moan monodo miyampay osikap kiko gigino.

0: Vo tawasi Om Kiko Binsianan kuma pakakalajak palintan no po nga misin tagazo kapanampasi kuma teknologi montok pagkangan tuhun saba. Kapabuon id bogizan pakakalajak kapalintan maza GovTech nga nakapavakasa. Nakapakawasa do agency kapalintan pagun ompisampuvan mamunso kalalahan no kalaja minso sondi. Miampay kapiyumangan kapoyhan om nagi kalalahan no id pihatan agency na dadi ko tulan timpunon kuma kapahambusan kapanaynan dito sikap ohan om paintunod. Pinosaw nagi didato Sri Hajiji koing kawason humansan kuma ecosystem digital sinusutonon tingohig kumahigan cyber di avakas. Kampay no itbogizan pangumahigan kapoyhan tasosondi ipinata kuma agency kapalintaan. Pinapabi o kapalintaan himangatus himangapad ngay bulinggit son taon kuma pumadam pagunsaba. Muntok papapantod pinggisaman manahob kahasanan dada o manguhan ahal sosyal id nazatan timpunon. Nabos di Montelicondoan kahit asanong kapagkangan tuhun datu Julita Majungki giguna o sakadung di Potihombus montok papatantu babazan topi piumanan om kapangipapan anu pahambuson miyang paikivaza do kuma tuhun magigizon. Pinasoto na ginosido guno institusi paganakan sa bahagi tingohig timpunon panahaban kalatan sosyal. Nabuha si Datu Julita iti di kopongoh papoy magon na babazan jom sehat, jom bebas dada nazatan uvang pinampang id donggongon pinampang. Kokomoy do kempen toy pagangatan mamunso denggi pinakyano di Datu Julita o tuhun magigizon papabi timpu sa kukwang 4 minit sa minggu. Montok mamunso kinoizunon pagantahuanan togonok edis montok manuidong tinimungan tuhun o hidas om o mohig. Tahu nga pod mo kikinabos Sabah, pinakazan kuma Mesir. Di minsasadop ko niyab, damoy pangaput panginabasan id University Al-Azhar om Mahad Kiraat Sobra Al-Azhar. Matad ginumudino, duvang padamfahu, mo kikinabos na kutoy mo sa kaday do Council Ugama Islam Sabah, MUIS, om duvo mo kikinabos sinakaday do Yayasan Sabah. Paghuy dino, minokinungaw, pahayad isiho do pason panon sunudan manta di exco ugama pagun datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif binasa di mohingan MUIS datu Sri Panglima Yahya Husin tumanud di datu Arifin minambalanja o MUIS do hobi tahungatus himang padang duvangay bulinggit kuma makikinobos di sakada zon dino papangkob ino do duvangatus himang padang duvangay bulinggit derma siswa awal om hobi atus ngay bulinggit balanja tikit kotuhunan kapal matad no didino kiguno do gunon tavavasi kosivatan makino bos toyhan id kohisaon tanga montok konuan toyhan kosukadan om kogiginovo tavasi. Babay na diti kiva si Zam nga padam tahu makikinabos saba. Sinakaday da kausinan isi bo pambalajalan bogizan zakat om fitra MUIS nakapakito tanggungan zakat montok mangukab kasivatan pambalajalan da kuma sinakagon tangamuhok saba.
1: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal pariti nga sumuhimbo mantad Saba VFM kasahimbaan bos kadazan. Gontob kavasa kumalaja di nakopus pambalajalan om pinghudan technical om vocational TVET papampay polytechnic om college community policy id gontob di kapapaunsiko. Mantok taon duvangaybu duvapadam himo nakapaswat o polytechnic do si Zam upadam vahu titik himo piatus namot si Zam upadam vahu titik vahu piatus montok college community. Nabos di mohay ngang upisol totuo seda fiat sendirian berhat datu awang butaman awang mahmun nikakoton dino sinokadung nabogizan ngavi iki pamalanan tauhud om osikap miampai kampazatan hobi duvang padam tahu ngaibu tampahut pamonan patotong apagun ipapatantu da kurikulum di pinotonda tomoy momi pahud miampai gontob sempomagunan tumanud disido kabahan takawas ipinatonda kapadadi makikinabos policy i pihi koiso bogizan pomonan id timpu diti. No boss si Daiti di antok papoy magon ababazan Convocation Polytechnic om College Community Zone Sabah taun 2006 id Polytechnic Kota Kinabalu. Namot ino, pinosonto di patunod Polytechnic Kota Kinabalu Muhammad Nor Abdul Halim graduan TVET Kiva Kohobizan Kivaza. Takavas sa bagi papapanaw tagazo id timpu monaguvang bogizan automasi digitalisasi om teknologi otomo. Ababazan kempen kepimpinan kesukarelawan belia berkarisma kanu menuidong pamumusaw kababago dari tatanga kamuhakan. Suvay ko kapanamba tapi pimunan kakamoy tanggungan dioho idsuang menunda dopogon. Nabos di Montili katundan kamuhakan kabu on spot om ekonomi taba datu Nizam Abu Bakar Titingan ababazan no kamoy manakosivatan kuma di mamampazat kanu toyhan om pinghudan sa bagi buuan. Kokomoy dino nunsub disidoh o kamuhakan mamaguno tavavasi kosivatan dino montok manamba kogiginovo tavasi moy kanu papapanaw tanggungan mipahud do katundan sabah hobino idtimpu teknologi di mubu. Nabos si Datu Nizamiti mazak babazan inazu da Council Kamuhakan Sabah itawaw iminonimung mamampazat domantad pototongkop uvang dino. Ababazan no kamoy, monon sunod kakamoy katundan do sabagi buuan, monudong kagiginovo tavasi om nagi kampazatan topolokis kamuhakan de nababazan kapanampuanan. Ababazan spot muhiba tadaw Malaysia 2026 nadadi impon papavakas pionitan idpiahatan mononay na kapabalan om hongkod mononay na tuhun mogigizon dun sungay Manila. Iadun sungay Manila datu Hazim Mubarak Tun Musa minabos do pionitan togiot kiguno montok papatantu kapahambusan kapoyhan katundan kumatuhun magigizon anu pahambuson miampai kivaza. Pason disido binasa di buuan katundan tuhun magigizon PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim dan babazan kapangahan babazan komoy id sandakan. Diontok tu bungo media no po kadisido nga tambahut strategic tagazo id suang kapahambusan abal pointapot montok managuvang pitana id kapabalan social. Ababazan spot muhiba nazu do kaisan kapabalan sandakan Sabah pemasa miampai misakaday hongkod monoyna tuhun dun Sungai Manila minangazu nogi dopi boyan futsal om bowling. Tungkosan seni omkau basanan kinoizunon pinotihombus pinavakas. Maza ababazan citra budaya Kota Kinabalu KK Culture on Stage 2026 bohagizan koduvo. Nakanjul id lintasan desoka vuhan nakatahib ababazan ninggisaman dohintun kakadazan tagazo Kota Kinabalu di BKK miampai misakaday dokamontilian katambuzan kaubasanan om kinoizunon posoyhi sabadino pinapointutun kapagisusuvazan seni om kaubasanan Sabah dokumatuhun kinoizunon om nagi momimiembo. Miampai tuduvan toy tema Malaysia Madani Budaya Kita ababazan dino pinanjul miampai ababazan ngavi di kagazat sinampu ino miampai kapakitanan seni tunizon sazau ko masanan kointahangan ko masanan om pakitanan community. Id pamupusan kinangos bagdituhu da abal Gotek manakaday monay na tuhun magigizon okon sa baba teknologi doon kavavagu no po. Pinapabi do kapalintan pagun himangatus himangapod ngoy bulinggit kuma pumadam Sabah manahob kahasanan dada ahal sosyal. Ika kaniti abal mantad Sabah VFM. Abal ang peditingan nuhud di Jenyora Mahin mantad bogizan berita ihwal semasa om pinadahin di Dennis Primus idbos kadazan. Tabi Malaysia Madani, Kopivosian.

Idpason ko ya dan kuma paganakan inatong gisadaan na sanguhun po paganakan ko pusan. Ahansan ko taboy ginavo managuvang timpo ko ya dan diti. Siyo no, mantadagay dito sa himbaan bos kadazan.

Ingat nana ngadi Zohazau mantad di Jonis Michael Tangin lomo mata nuh mendegar kita kau timpo di tijam kau tu apa dalam 6 minit dong suvab id pagunto kau. Tapi kau ngavi ada hiva ikut jam kau tu tong pon minit dong suvab babazan panakan Zohazau. Tadi kau pesak kau dapat buzur pason om lagi menelepon deti id konti. Oh ikut jam kau tu tong pon minit dong suvab. Tadi nama tiha paham busok pada zui tiha gogata montok tarau bayno. Ina tay mada gay mantad di tiko tinanan pemohonan gata Sabah. Ina po da puhut gata na po nga si Zamlinggit Duvosen. Puhut gata si Zamlinggit Duvosen. Gata kapingan aw na ub, grade koiso, himolinggit, tahu nga po da mtu sendok sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koiso, himolinggit, tahu nga po da mtu sendok sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koduvo, apat linggit, himo nga po da mtu sendok sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koduvo, apat linggit, himo nga po da mtu sendok sa kilogram. Gata kantalan, grade koiso, himolinggit, apo da mtu sendok sa kilogram. Gata kantalan, grade koiso, himolinggit, apo da mtu sendok sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo apat linggit duvong padam 6 sendok sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo apat linggit duvong padam 6 sendok sa kilogram. Om sikalap na po nga solinggit duvong padam 6 sendok sa kilogram. Sikalap solinggit duvong padam 6 sendok sa kilogram. Dadi hono hoga gata muntok tarau baino i pinahabus teko ino tay mo dagay matad ko tinanan pamonan gata Sabah. Dadi hansan noto hinasan to pinay ngavi don ko ngau diti hoga gata ditino di pinahabus ko muntok diozo. Mian bay toko di Matilda Mojiun Agung-agung kuyuh.